0: Malonje omvera konse kumene muli ndabweranso ndi programu ya zaulimi. Mu programu yathu yalero muli ndi ine mtendawo pa makina Marco Chizondani. Musasunthe kalani pomwepo. Omvera yakwanaso to nthawi chomwe alimi limasonkhana pa mtengo wakachere ogudira bwino pa mthunzi kumva kuphunzira ndi kukambirana nkhani zokhazokha zokhudza ulimi. Mu programu yathu yalero mzanga ino kikonsedyo akuchiza ndi mlimi wina imwe dzina lake ndi Inacio Mario Marinheiro. Musasunthe tatiyeni timvere limodzi machizawa.
1: Paita kumenandi pano chakutoma dzina ndi mwani?
2: Dzina langu ndine Inacio Mario Marinheiro.
1: Mbuya Marinheiro, musakhala kupi?
2: Ndipakhala pa nsembedzi lokadade ya Samoa ndichitira mwati sipochatiraliposopwe.
1: Kodi pasembedzi mabasa chimakamaka mbanji mamuna ngolo?
2: Musembedzi kazi zinji timbadale maningi kulima na biziri pang'ono ndi timbachisa tambatanizika nabzo komweko.
1: Kulima kusichimakamaka ninga kwanji?
2: Timbalima chimanga, nyandolo, chitoye, chitoye chinde timbayamba kushosa, bwela chimanga, timbayamba chimanga, bwela chitoye, mamalizia nyandolo, timbamalizia fano kushosa.
1: Kodi chika chino ulimu tafa kuti kweko usembedzi posu ni mwana lirenji?
2: Posu gwenu la shoka, so kibirai nangu anzatu mwakalimpompu. Adamala kwenye na mazi. So mwere kalembu kunja, da profila ni shimanga shidibu.
1: Kodi mazi kwe kumba mulungu wa kuzala, sibu kumazi kuna mapede kuti mazi sa zala?
2: Kuna kulu, mproberu sembezio ni kulu. Ndi zala maningi, adeo na migulombe na ngwenangu, ishimala kutonga minde wikali pompo.
1: Kulima muna maikitari mangasi, nzami ya zingazi mungulima?
2: Nibana wakomo ndina munda angu shayashayo na seji kitari. Dvoshi komo na kazi 4 kana kazi la 2 la 2 kidale. Tutamete chazi na 14 kidale. Zimwe mbalima.
1: Kuti musapamba musakwe kumusawerengera masaka, musawerengera ngoro, musawerengera tani kuti muone muri mapata posa tani.
2: Tisarengera makarosa.
1: Kodi pa ikitari zwiri ninga zamai mbodzi, zinabuka makarosa mangasa.
2: Depende nga kashimanga cha shoka amba shoka nangu sete, anangu seji, maximum zimbakhala wetu karosa. Ikitari zwiri.
1: Kodi wetu karosa tingai titonyole tikensake mbabuka masaka mangasa.
2: Karosa ibodzi mbabula 13 rata. Akora tingashama karosa ibodzi mbabula 13 rata.
1: Pa oito
2: ja ni wete ntetale kwazi mashita sente la rata. Sashimanga gora ngashya DVD langu mashita langu 25 sako o 23 zimbashoka.
1: Tafa kuti anya kugulu mbere manga afika kale kweko.
2: Gwemetete so gwino shibebere so ngashimanga chiribo chizinji. Agulala ducentu chimetekashi nangu centu metenta, nangu centu stenta.
1: Kodi kwe asalonga preso ndi nyakugula, nyakugulisa?
2: Nyakugula. Nyakugulisa makalibe preso. So nyakugula na mabandu ugula na preso ya kutu ini kugulambu. Nyakugulisa makalibe preso.
1: Sabizo kutu mundu angati akulima nengalepa muna ikitari zizinji, maya na ikitari zwiri. Kwa kulima saika mpamvu zache, panangu asatibizira na kubiri, pana kutimizira na posto tira kuti anda kwa nisi kuchova munda wendo kutsugolo. Kodi pako kugulisa na duzendu, sendu etenda, munda saona mawini wewe?
2: Mbaoneka, kumu kwa zinji, mbali misa pelangu ambali maoka, pelangu pinzila pelangu kubiri, pelangu kala kazi, pelangu anzonga dosi, treji. So kumu shimangashiri kwa za zinji, timbalima, para kuja. Timbashita hebra, negosio, mbashitambo kwa hili munga nambu fata, nambu kulisa mbali mararu, para pagali fata hili. Unafatashi mbaoneka.
1: Kodi kumbara chitoye tani. Tava chitoye ndi sapakobiri maningi?
2: Chitoye ambashipa mashima. Nea zinje mambali mashitoye ambole kalambandu antu. Mashirango ambashosa. Nangu ambashosa 50 sako. Nangu 30, nangu 20 dibende na. Nga kafosa rukubiadi na tirombo ni rukuzonga maji chitoyesho. So nyandolo ni ambashoka libu problema.
1: Kwe kusulamonu nyandolo?
2: Nyandolo ni mbalima.
1: Kodi chitoye kwa atopakari kutema?
2: Naemba kugulisa. Hiru istenta.
1: Nyandolo?
2: Nyandolo anatu kuyamba kwa kalimunda. Kalimuisi.
1: Imu mwalonga mwati muna munda mapira manga basi chitoe unyandolo?
2: Chitoe chu ndalima sibo shokabuni so unyandolo ndi ya na profe mechu ya nchoka. Na shimanga na menya.
1: Tingulwani ndo vodzimene kumunda tika wati nyandolo.
2: Nyandolo are foro zake umu ni nasi wadu kukureza na menya nyandolo. So chitoe ndi cha shokambu wangono.
1: Kodi chitoe nyandolo sabambu kuti asabuka wantu malonda?
2: Nyandolo mkiri kukula maari kagulisa na kukulisa na na 25 kudzogo ndipo chomwe kakusana kinzi.
1: kodi kumbare anya kugula tikulonga sembezi ndi district matizi kudzobo kujati kuenda ku Malawi kodi anya kugula ndimwe mwekamweka musagulana mabwera dzagulisa kukonesa uzobwe peri kuti anthu achita kubwera dzagulani ku sembezi
2: kusembezi kule nga nyandoloyo timbife takataka timbagulana ndipo chitimbanyamulambo ifana kwenda kusamba anzathu azungwala nga amafikira kudzobwe timbanyamulambo nda kusira kwenda kudzobwe
1: Imemba musakalamba ninga kuti mukwenda kapikulisambo kwenda kuti mungagula manja mwanthu mwenda kuli kagulisambo
2: timbaenda kulemba kwenda kagulisambo chati makhanga nefi mavenda timbagulamo nga mavenda tipatenga watu akuli malo na kugulamba ngono kunyamula kwenda tani kwenda kagulisa ndipo chipatatu yambe wone fundo mbera yakuyambira neguso satu cha
1: tisona tikuona pakuti imwe ndimwe mphale mulonga mwathu muna akazi anayi muna mundo ukulu muna banka muna nchini kodi nzizi zatomatani za kukhala na banka nchini chita malonda huku imwe ndimwe njofe
2: zeruzozi ndadzaona kuti padziko pano pana munthu veribwino te kuphatana kuphata shango kurusu gula malali ndadzakwanisa kulima chimanga chida dzachilima chizinji chigula ng'ombe ng'ombe zira musadzawanda ndadzabva chigayo ndadzapambula ng'ombe zire kugula chigayo na negosi gwaje kusanga kuri sibalemende mbamenyele vano njapanga Bakade mbele cha kwanza tunsele tu dugu dugu bani ni bankala.
1: Banka ni pasembezi.
2: Banka ni pasembezi.
1: Mungu kuti ng'ombe za dzana mwana sa kupungula kugula nchini kodi zikatafika zingase.
2: Zikatafika ade 20. So ndo tzapunguza doze ni shibakari shikaya kumono kana shaku delesa na shaku kaisari bobu dunu kana fish.
1: Kodi nziru nia usha negosi mkuyo na mbotani mwine nga jofu.
2: Nziru mwenye njabuino jimewaisa rotandiza kuti ngafulambo shindu na mbabu nebu kitangwanyi. Negosi sempe negosi matanzamu dunangu dunangu.
1: Kodi kweko kusembeza alipombo majovi ya utofu wakuti nkabe mwapa mwanga mwari mapata chimanga, chimanga mwagula ngombe, ngombe kupana banka, ngombe mwazafika kukala na nchini. Kodi alipombo majovi kuti angafuna kulangana paza mba ilangalira mba kala na utofu kuti midzina kuchere ngambo nkabe posu pa nyumba.
2: Alipo wazinji, timbaona nzatu nango. Tareshi manga choko choko kari macho, mbaumba bangabu za rigulisira, za shatroga na kashasu. Zibasa bilangu galoni, rukumpasa bilangu kajangu, kaviti menegaja kubeleka galoni na shimanga. Alipo wazinji.
1: Kodi anena itatepu chimanga, yisa kachakulima yu, penu nasabira gazi.
2: Chakulima yu, alima na gazao, diboshi, ama kwa sami nangu bela gazi. Kwenda kwenda kamwera huko kwanza na programa ndipo sema lana nikagulisa kafua paka ule veja kuza na miliko mbili au na miliko kumwa kwenda mwera ile zera libe chintu timbaona
1: anemba ne kuti ingadzafika December Janeiro atoma kunumpa na njara
2: mo December dzafika chamba takashi mangajira na amala kutsonga kwenda mukarani kasunza vho mwesha
1: kodi kwe kusembedza tani anya maganyaganya ngati tepano munthu wafuna mbabwera dzafungula mundako mbuto zilipo zakulima
2: mbuto zakulima zilipo kwe Munda akakani doji kitale uwe kitale mea amba shita nangu mili. Anangu mili kinyento pala kulogare. Anyaganya amba oneka anangu amba shoka kumarawi. Amba fika rewa niku kukule mbwana tsakama. Fika pasamu wale. Timba hapara kwenda kananga ika umunda anangu anada. Azimaya kwa kamwimu shika gula mpunga. O munyu mafura. Amba kwa nisa anangu akwaria ndime kwa gaba munda ran. Sembrano shimara.
1: Ngulongera kuti pansembezi anangu asibuka ku Malawi dzisa maganyaganya safika mpaka kwe kuna mwanisa kwa pata mbolimisa munda ako
2: jimakonisika
1: ani anga anabuka ku Malawi asafunda jima kama kutu ya kibadza libira
2: amba funa kubiri
1: ninga pa mundu kwa kala na uye kitare inamana na kondanji panangu ninga kubusa tsanga tisa jimila sakula sash
2: kuchosa amba kumbira uye kitare amba kumbira tetentu Dibozi na mabanda mba kumbira mutipcentu. So kusakura kumbira mba kakakumilanga mba kumbira mili kinyentu. Anangu mili duzentu. Dibende tanga. Meneiri so kazinji bongwe. Dima gulema nkwara. Kupobera kuyambe na mbe kupobera kubzala. So mba za kausambo jwa mba za kanormandi. Hale angabwela ashe wa hale. Dima za kusamba kwa gwaramu nimi nanga duzentu. Kumenye duma samba na kusambo ulimi nangu ulibu kurani. Ulibu kufa uli ndi kulima kwa tukumashite fibani.
1: Musalima na mitumbo kisha kutirira kupara kupatsanga isale ndi komida poso kyo.
2: Timbayamba kusabule nga menya mvulele nga menyi ante na kudzala. Timbayamba kupa usabule kudzala chimanga. Chimanga chikumera usabukufa. Ndipo ichi usabule tsapano nango mbadza salamu nango mugwambo na mankhwala alirani. Ndipadza pesa manya ganyombo, ndiyamba tsalani, ndipadza bambo kulimpira mumbuli chatan, kulimali mambo chavara mukhalemo. Bifambe.
1: Ifatu tisaona munangu umu, nalero antu asalima panangu kawiri, katatu, kanaitra kutakwanisi kukolora shimanga. Imi mkulonga hapa kuti munga ikamangu hala, angazibeda kutema tema tsanga, idasalira na michichi, idasalira inangu nangu mimunda. Kuti mkulonga kuti futoko zirambo, mkani ya kulima, pa kupatisabasa mitombo kuchita kuchirira, tira kupatisanga. Inga famba ta?
2: Imwiri mba famba riba inga karabubera, timba zalima panangu kabozi basi. Shimanga jaji makarani chana bogi tangu mwanga kwa ateza bumbuni wazuo kai kide mpomba na mazima shimuli timbali magabozi ringa popera kusabuli bungafa angabera mbale mbanga zamenya menya masambali wanangu jana mbata kausa mulibe dili tumakadwana redu antre shimezi mini shimanga jaji makarani shauma so mandogenda menya masamba na usambu nangu nangu jana mbata karimata shitambunga meno shigashu
1: kodi mangwala nea msagula kubi
2: tisagula mbabula misiga pata siga wa samua siga wa kapirizanje
1: kulonga fera
2: dia fera nili maindaka gula
1: Asabuka kwa?
2: Mpabuka wa Malawi.
1: Kodi tingalonga manguhala, tikulonga teknika. Kodi anakugulisirani, asakufunzisani kuti kuika kwache nditenepa, kutirira kwache nditenepa. Peno kuti kada mundu asagula, mena katirira moda chembu.
2: Unangu amba zwilaru kapo pili digashi, kuti ndagula manguhalani, mba ikatiriba ya nangu amba shipirigari, kuti wagulava kwa ngafuna kudu wiki, pesempo bomba, nimebila zaseji litru. Mbaika mafana fesho nangu ya badzulia mbaika fesho suwiri. Pada dibende usanga kanguru wa kanguru mbaika fesho staru. Mbomba mbuna mbaka mkaran. Akwana. Nungi nangu pakari pa garafalibwezi na ulitu mbongu mbashoka 5 seji bomba. Nga kala dibende da usabo ya.
1: Kutitikwanise kutirira munda pachitsanzo. Tisaona kuna mitombo inangu isabiresa kuipa pa manungu antu. Ninga funatire ninata. Ndinatanda mpepo penu kuti safuna kuvala kapa shapeo tani pisa chitikata
2: pabweba wangafuna kubovera kazi nyozini kakari kwenda programe kubovera ni mabesera kukalisele nsevenango 5 ora uja makarani ulimunda ili mabesera divito timbapofira mame timbapofira nchangalega na mamibale tikapovera letu anandu sezi setu uja makarani kubula uja munda timbapashatile poveresu
1: tisafa kuti kuna mitombo inangu isatirira chitowe Ndombo buzibuziwa kutirira tsanga na tirira chito?
2: Nada, nguwa kusiana. Wa shitoembe nguinango, wa tsanga nguinango.
1: Kodi, hapa malonga mwati mwachita babasa ulimi, muna banka, muna nchini. Kodi, banka musagulisa nji makamaka?
2: Amu banka na faria, na produru za refresco, cerveja, ii ni makulisa mapesa amora, majipakao ndibu zilo basi, ndibu ndi kipinango nado. Na ishita uku ni mbaika mapesa amora, Ugu refresh kutenanga mbaka pigula kashasu, menda misigamu, menda mkonrezi, menda msakama gula kashasu, menda wika majini magulisa, bakani bakani buziri.
1: Kudi mapesa msapikulira kupi Malawi, kuno kutete?
2: Timbabula ndajifizazi, mbaza gulia ustatigunu, tenangu, menda kagula misiga, ndata mbaganshu wa Malawi, timbagula misiga.
1: Ngane kachasu kwe kukachasu njamisari?
2: Njamisari, mbaka gula mkonrezi ya misari.
1: Kudi kachasu mbaka mbaka onza dani? Ida sianamu kukonza kwaji msazi wambu ti ambai kajona zipono kutikarika jasu.
2: Nima nukupo na marenga gaga na suga misalela marema kubiga. Durante 2-3 dia ambai kanabalashiku jangurano kushosa kwa mba mbapiga. Marema na misale na gaga na suga.
1: Uli hapa serveja hapa kachasu sabuga nininji?
2: Inakubili ni kachasu. Kachasu kukia zinji anja kumakachasu mbazinji.
1: Ningatembeni kuti anthu apurumuka so ngubweresa galone anaye kachasi.
2: Kachasi buri kachasi mejo ngakara semana de movimento melango uma semana melango kachasi 3 4 burija simbamara. Sa 20 litro. Simbamara.
1: Ngulongera kuti pa banka ya mbuya mara ni mwana lirenje.
2: Pa banka wangu bechi muntu angafika achina sheshense kwambira kachasi papesa mota kola papesa njinga ambakhala kwa gumana.
1: Mamuna nguru panangani nambano kuti safuna tichedze munga kwanisa muna taera munga chimwana penu munga funa kondalonga muna matama nkani nja chipari kodi chipari musa chifamisa tani akazi anaye alipabu zipeni muasembe chaka chibu zicheni ngubari yao tifuruko zire ni pangono
2: akazangu nda lora kada mundu maiwashi paiwashi paiwashi pamuibashi pamuibashi naika nyumba mburu mburu nyumba mburu njibozi nyumba nyumba nyumba Ndai kababu zibu mashinda wala kada mundu paiwashi, paiwashi, paiwashi, paiwashi.
1: Goribots?
2: Na, ndi kada nda kalora, gulino, kala kwenda kalora, kala kwenda kalora. Arere ribozi.
1: Tipangini mamuna nguru chibisibisi cha ukala na akazi ya nai pambuti bozi, mba kala pabata ni ntendere. kodi adachita pempa ndi mai mudaparikira vuto chibisubisu ndi chipi segredo
2: segredo mwiri mutori bano ningakanta nangu siku ndikagona ndikalora na gazi ya zinji ndinawa pamuyi tsonde ngabeja ndabere kadipunza mama dukushika chanye ngagona ntai nangu mbara ndi rusi ndadzana dzarera ndoro zine kwa mamba balika rusi naba munembo mankhalamo ndiri bakazanga ndi pamuyi ndi pabodzi amba bare amba jansima plarebodzi wipika nsima pika nsima kuje pabodzi
1: Kodi nkhani yakuvala wangafuna kuenda kumsika kunchini asikonzi kuenda kubodzi kodi nchini uli pa nyumba uli mbuto zinango
2: nchini uli mbuto zinango so pamwepo mankhani ya kuvala

0: usama wesa kupwa jimene jilipo pabone pamwepo
1: mamuna nkuli fichiri kuenda kumapetu na makani atu kucheza na mbuya Mario kubulikira kusembezi district ya Mwatizi muno province ya Tete mamuna nkulu kodi kumbali ya banka mwatifotokozera nchini mulonga mwati mwagula chinchino kodi nchini nongwa kukonola na kudelesiratu na kupesa penu kutimu kupesa basi
0: kone pana dance na gulari banda la kudelesa na banda la kukaisa so motori ngumbozi ngagwa mbonya kudelesa ni makaa kudelesa pale sambu huku kuikoko ngamalamba walembo kubeda bwa mbonya kugaisa mbacho sabande wemu kuika huku kudan kugaisa
1: ulikuwa kuna marushi bende kusendela mafuta
0: ndio ya diesel kwa diesel
1: nchini wa diesel kwa sambu huku kukonola kumbopea
0: mbakwanisa
1: maringana kudzio kana mekani kwa dozi
0: na dalili bale ndeka kareko kuna nyabasa ngakaranda shoka nyabasa makwanisa basi so amba tishimutale korea ile imbaenda huku mpaka kumba kuchosa korea kugaisa imbaenda kapata
1: ngolongera kuti nchini motori ngubodzi munga busa korea huko munga ikoko unafuna pata basa ni kundi bodzi munga busa huko ngwende soko unafuna pata basa kundi bodzi
0: juma karebo ile runga chosa kwa kugaisa kuso upato chosa korea timba kaya korea zensi kabodzi na kabodzi abanya kudelesa te chosa korea kufa kwa kudelesa kuliza motori munga marapo kudelesa desela nduale basi kushosama bwanya ugaisa kuchosa korea kikambo na ngombo huku kugesera ndu
1: taona kuti mbuya Mario basa ya kukhala na nchini mwatoma chinchini kodi mukuona tani kukhala na nchini kukhala na munda kukhala na banka mbumufamba famba mwesini maganizo anu alipapi kuweza kwanu kulikupi pa kukhala na nchini pa kupedza anthu kugaisa
0: kuona kwangu ndikuona ngati nimani ndikudzona ndikuchitira fantasy porque ndikusiyana na mene ndikhalili mbuyomu na mene ndilili pano mulungu andipasanzee zomwe ndakonzabzi zimbakwanisa kuoneka ndingaenda kushikira kwe pano ndimbakwana kubiri pang'ono ndiye ndikubhanka pang'ono epurusu ndodoya zimbakwanisa kuti mainza kulima ndimbabonera lini ndimbakhala ndimbatenga ubiso kwa zokazire kuzika kumunda kudzachusa omwe chimanga chili chimanga chili pomwe chimadzanthazamo programu zinango pale pano chandikudzona ngati ndikuchitira fantasy
1: apa mulonga mwati muna ng'ombe za kulima pano kuti muna makarosa pano kuti ni ng'ombe zenu za kufuya basi
0: ni ng'ombe zenu za kufuya
1: mzati kunyezera mkalambo na magejo akulima nao masharua
0: magejo nimbakumbuka ni kanadzo soki ndudiri nimbafuna fundo porque teko kana ng'ombe zimembofero mbarani para kulima kana ng'ombe zimuna zukuru tsolo ng'ombe zimuna ndilibe na ng'ombe za kufuya zikazi
1: ngulongera kuti zida guli semwe kuti mugule nchini zizinji zikhale zimuna panango
0: zida pambula zimunazo zizinji
1: mukunyezera kutsogolo kuno kudzakhalambo na masharua pano na makarosa
0: maisonyo yangu ndikafuna karosayo zvingakwanisika kuti karosayo pakwanisa kuda kunyamurira bzinthu bziri kuti ngule kunyamurisa na karosa gole lino ndapagadi bzinthu chikonto kuti mburu zizinji zana zamala dzongeka mbuyo muri kabagalise agora na udzongeka cha karasamo zikadzana zikadzaumira
1: kodi mwalonga pamati mapera manga sakwatiwa na karosa buluka kumunda bwera mudzi minde sakhala kwa kutali na midzi
0: mparali pang'ono kha distance basi pano ngu 5 km opera ngu 6 na pamunda mai mpaka kwa mai mparali
1: ife tri kwenda kuma pet makata na fremu kusia mafana fremu kusia pan paradi Msambiki kuna majovi nonga na imwe mwalonga mati kuna majovi basanja kumwa kachaso angamana mbaya ndaka chita maganyu ganyu huku mbacherenga na njala angafika midzidzi ya janeiro dezembro na hada na chita mbo mfira mao nga nimu mafana fremu kusia mbatu wa muna mkulu
0: mafana tukuri fana majovi tinyindirire kura nukushita bizi timba kana fantasi na pwede mbana timba boneri tumedudangu timba zashika tibaya nangu amba zashita dundu amba zona umala kudzonga ndani nkonza dzinango kupanda kukonza kudanesa kukonza mbafuna kudzimana yepo kudya paraki dzinzwira dzimbakhala kora azinji ambari basi ndapashimanga ndibaya ndikandi gulisa zvana chinango tinchiza kwane chimanga chikira chikwendera sori sti mhamvu tikwanisa kurana kulima tipakwanisa kukongodza posi pabwino paraki tani dzathanidza pamainza
1: kodi kwe kuma tikadava mavava apa pakati pakuti wandipatira purudutu wanga ndikwandikwia andipatira mitolo wanga kodi kwe kupikadafikamba
0: akusembedzi kudzibe kufika soki bangunda kuna jove mbodzi mwanaenda usika kapidzanja reda chita accident la gumanadzo atemwe ataferaro machipatu pari pasembedzi papa bushisone jove mwe wakungunda kumba kaendambo kapidzanja ndinogumana na munthu wepa ndachikamuka tepo accident
1: kodi ye munthu

0: akada kwatirwa ndipenu kapa kunama
1: akaita kunama kugeda dzale auri alibadzana munthu uri afa uri dzale kudzapara police dzabwera bantu one nkhona dzachidzira nadzo rakhandu kulamba nikhati kuseka kupata pesa kale munthu
0: takuti mamona ngolo salandipedit muya mare
1: tatenda
2: kuti tatukosa kwambiri tu inoke konsejo tamva ndikuphunzira posa mbiri pamenepa zokhudzana ndi ulimi ndi zina zambiri.

pakulinde kumana Yesu. Tiana kulinde. Tiana kulinde sisi. Tiana kulinde. Kumana Yesu. Pemba kulinde. Pemba kulinde sisi. Pemba kulinde. Tunafurahi, tunafurahi sisi.

0: Apakiza unangu?
1: Na.
0: Ampakiza maili mwana nangu?
1: Iye, nana ule. Matitani?
0: Ha, ha. Asitama kila kumbuka tu.
1: Ha, imu. Matitani? Nduguti, mwana anoya na piaka pingasi. Msinyu kuyo.
0: Abushino.
1: Tuka mwana achu kwende ratu.
0: Ampasa matensao.
1: Matensao karabira.
0: Akwira.
1: Karabira.
0: Ono songa tensao chisele chongorane. Ntima jigari ntima. Ntima jigari ntima. Ah, wa jigari gantima.
1: Ndivana za sama ni mfunza kwa brando kuni watani.
0: Watani gani.
1: Ati wa madala. Mwana karunga temeka no. Ati bosi mwana ndukumwa kanonga atemeka mwana uri.
0: Atemeka mwana.
1: Ini mwana ndato malangana mapungo.
0: Ya kudela bidala dala umu.
1: Zakwiti. Shafere zantaira.
0: Haa.
1: Ati wangahabe.
0: Haa.
1: Anteme mungona tepo.
0: Haa.
1: Babachi mwana ule.
0: Ya.
1: Na machi akondana. Mai ule asembwa na mamuno nangu. Mamuno nangu ufuna mwana jembo.
0: Mafala. Aneke
1: yesa mwana mtu.
0: Mbata nabia tukweku. Abwesembo wache.
1: Haa.
0: Ndima mwene anyakuvatwa Radio Mosambiki mabasatwa nsanganiko tripakati pakwete imwe na ife tikupaseni njira zathu zakuti mukoze wambuka pakati pa matenda tangu tisalonga kuti matenda mazinji tisenda kasosa na nyonga mwathu mundi fyantu pontho kuti tinakoza sosanya matenda bodzi mbo ifi tikalonga masuka banda na nkwathu shumaka msasanyo mabasa nsanganiko mbonye pano tinasamba pano samba datambirefe yabuluka maka pa shemba mbikala provincia ya Sofala njamama Rose Elia Fernando mainunganosho alonga pia kwecha kuti inipano ndilipa nyumba pa babanga pakukhala pa nyumba pa babanga ndina nsenzeka mankhadzi nolongwa no morado mbonye pakati pakuti taenda kasenzeka mokonokana chibudu ndijila chitisa kuti ndakwata mimba mimba yabodzibodzi naza kumpanga nsenzeka mankhadzi anga kuti ine pano ndalasika apo ndipo nyumba pa babanga tinachita tani mphalushu makukula na kuchepanza chikulonga donge mai Rose Elia Fernando alonga kuti panzizo kuti ndaona kuti pano ndiri kusamba vinkhabe nthandange na dziwene yaponyeka papita nthanda dziwiri nakamudziwisa iye ati nkhabe nakuti ine mano ndina nkazanga kunyumba masenzekero awa ndikhiza ndi masenzekero abure kuti ine ndikozi kwenda ka chita pati na kutindende kalimiriri pakwecha kulongera kuti mwana osho angabaliwa ndinati ndichiti chiphezo nkhabe pia maso uende katai mimba iye mwanankazi ushu akhala dutu kulonga Rose Elia Fernando alonga kuti ine ndini nsena kwathu ndishemba ndiri pakati pa mewanga pa beba pa nyakubati kufuna kumachigwagwa mbochipita chitika mpya kuti apa atoma kumkakamiza kuti ataye mimba, azataya mimba. Mponye kutaye kuti achiteye mimba apa, aziwa kuti mimba ndi chinthu chibodzi chikuti chitsagoswa pikulu kakamwe. Akozi kunaka ziwisa nyakubala. Nyakubala, ine ndina nsenzeka mankhadzi. Mponye mukhandoona kuti kunkhope ndikabuka mawanti, ndithangwe kuti ndikakhala na nthanda ziwiri, mimba. Mponye takakamizana na nzanga osho, ndamona pinafune mphe kusenzeka, ndabara kuti ndaenda kaye bodola mimbayo. Mbonye hapa ndingakoza kuchezana naye buluka pantokozi pano asantaira mafala kugwanda mbonye ndisazwa kuti muku ndingamuku mphya maso kuti tsafuna patiwa isambene kadala pa patiwa mbonye pisafunene makamaka mphya kuti ndaza kunkakamiza mphaluyo alonga kuti tisake nyumba ya nchochi tikoze kwenda kapata michingwa ine ndikuzuzumika na tenepa ninga imwe sasanyi amabasa nsanganiko kodi mimba ndataya ndilipa nyumba pame nyakubala iye kunipanga tisaki nyumba enjochi anango safuna dolimeko enjochi ninyi enjochi kasa dialugeri nisaki nyumba enjochi apo ndingakhala pa nyumba enjochi pakwenda kapata michingwe shinkhabala chibanya na nyakubala tayu kodi mwanaka